Na, bangkit dengar. Ni jani tuak. Tuak ke jalan tiruang, jani tiruang. Bangkit, kakak, nepuk yang raksasa punya pengudah.

menawan sihir dah semuka. Warji tunggung lumiat di muka untuk bersama pada suku kami minum-minum. Mangke atau aku atak di raksasa silis ayu. Iya, titiang jago nampak bang titiang. Joget deh, jadi joget deh, joget deh. Urijal, watak nengur raksasi. Ayo makan, ayo makan. Ayo makan. Listoy bukan telur mustika neng suargo loko. Enak ku pareng. Oh, kako kasmaran, ayo mangkano kako. Enak ku pareng padu mengigalo be. Mana tin ngonge, de mana tin ngonge, enak pada mengigal lo, bel, de mana tin ngonge.